0: ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯋꯥꯁꯤꯡꯇꯟꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯥꯖꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯗ꯭ꯔꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯁꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯕꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤꯗꯃꯛ ꯅꯁꯥꯃꯨꯛꯇ ꯌꯨꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯕꯗ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ ꯌꯥꯡꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯍꯔꯥꯎ ꯀꯨꯝꯍꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯖꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕꯁꯨ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯥꯁꯀꯦꯟꯇ ꯎꯖꯕꯦꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯆꯥꯎꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇꯣꯟ 12 ꯄꯨꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ 4 ꯑꯦꯔꯣꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯀꯥꯠꯃꯥꯟꯗꯨꯗ ꯊꯨꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯗ꯭ꯔꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯁꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯕꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤꯗꯃꯛ ꯅꯁꯥꯃꯨꯛꯇ ꯌꯨꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯕꯗ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ ꯌꯥꯡꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯍꯜꯂꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯤꯁꯥꯗ ꯂꯥꯏꯆꯨꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯈꯛꯇꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯍꯜꯂꯤ ꯗ꯭ꯔꯛ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯀꯟꯕ ꯁ꯭ꯂꯣꯒꯥꯟ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯄ꯭ꯂꯦꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤ
1: ꯅꯁꯥ ꯃꯨꯛꯇ ꯌꯨꯋꯥ ꯐꯣꯔ ꯕꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠ ꯌꯦ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟ ꯏꯁ ꯁꯃꯏ ꯄꯨꯔꯦ ꯗꯦꯁ ꯃꯦ ꯇꯦꯖꯤ ꯁꯦ ꯑꯥꯒꯦ ꯕꯗ ꯔꯍꯥ ꯍꯦ ꯏꯁꯀꯥ ꯂꯛꯁ ꯕꯤꯜꯀꯨꯜ ꯁꯥꯐ ꯍꯦ ਨꯁ਼ਾ ਮੁꯕꯤ ਯੁਵਾ ꯗ੍ꯔꯗ ꯫ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਵਿਸ਼ੇ਷ਕਰ ਹਮਾਰੇ ਯੁਵਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੰਖ್ਯਾ ਮੇ ਇਸਕਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨ ਰਹੇ ਆਖਿਰ ਯਹ ਭਾਰਤ ਕੇ ਯੁਵਾਓ ਕੀ ਹੇਲਥ ਉਨਕੀ ਹੈਪੀਨੇਸ ਔਰ ਉਜਵਲ ਭਵਿਸ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਹੀ ਹਮਾਰਾ ਸਾਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਲਤ ਸਿਰਫ ਏਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋ ਆਪਣੇ ਲਪੇਟੇ ਮੇ ਨਹੀਂ ਲੇਤੀ ਇਸਕੇ ਦੁਸ਼ਪਰਿਣਾਮ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਸਮਾਜ ਕੋ ਵੀ ਝੇਲਨੇ ਪੜਤੇ ਮੈਂ ਉਨ ਲੋਗੋ ਕੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਡ੍ਰਗਸ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਸਰੋ ਕੋ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਲਤ ਸੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਗੋ ਕੀ ਮਦਦ ਮੇ ਆਗੇ ਆਤੇ
0: ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨਹਾਈ ਆਗਸਥਾਨ ਲਾਕਪਦ ਮਿਯੋਇ ਕੁਦਿ੯ ਥਮੋਯਦ ਮਰੇਬਾਕ ਨਿਯਮਗ ਵਾਖਲ ਹੇਂਗਲਹੱਲਿ ਅਮਸ਼੯ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾਗਿ ਖੋਂਜੰਗ ਨਾ ਮਸਿਬੁ ਅਮੁਕ ਹੇਨ ਮਰਾਚ ਸਿਲਹੱਲਿ ਮਾਂਗ ਨਹਾਈ ਤਿਰੰਗਾਗਿ ਕੁਮੈ ਅਸਿ ਸੁਪਨਗਿ ਭਾਰਤਦ ਨਟਨ ਮਾਲੇਮ ਪੁੰਬਦ ਸੂਰਜ ਪਠ ਤਿਰੰਗਾ ਹਾਇਨ ਪਾਲਨ ਤੌਰਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੯ ਨਹਾਈ ਮਾਲ੯ਮ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅ ꯑꯁꯨꯝ ꯑꯁꯨꯝ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯆꯨ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜꯁꯨ ꯃꯀꯥ ꯂꯥꯝꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯍꯜꯂꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯄꯤ ꯑꯦꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯅꯤꯙꯤ ꯌꯣꯖꯅꯥꯅ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯧꯅꯥ ꯍꯥꯞꯂꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯈ 35 ꯔꯣꯝꯅ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯀꯔꯕꯥꯔꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯅꯨꯄꯤꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜ ꯍꯥꯞꯀꯠꯇꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯊꯥꯖꯍꯟꯕ ꯉꯝꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯍꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯐꯦꯛ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯋꯥꯁꯥꯂꯨ ꯄꯨꯔꯣꯅ ꯎꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯋꯥꯁꯥꯂꯨ ꯄꯨꯔꯣꯅ ꯄꯤꯛꯂꯕ ꯂꯝ ꯑꯃꯗ ꯒ꯭ꯂꯦꯗꯤꯌꯣꯜꯁ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯕꯨꯁꯨ ꯄꯟꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯆꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯕꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯎꯠꯂꯦ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯁꯟ ꯁꯛꯇꯤ ꯁꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ 104 ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 12,000 ꯁꯦꯇꯤꯂꯥꯏꯠ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯇꯝꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯅꯣꯚꯦꯁꯟꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯜꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯐꯪꯂꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯒꯧꯇꯝ ꯕꯨꯙ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯣꯏꯗ ꯃꯤꯁꯟ ꯁꯛꯇꯤ ꯁꯠꯀꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 100 ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯦꯝꯕ ꯁꯦꯇꯤꯂꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯊꯥꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯔꯥꯎ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯔꯥꯎ ꯀꯨꯝꯍꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯖꯕ ꯄꯣꯠ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯚꯣꯀꯦꯜ ꯐꯣꯔ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯅꯕꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯑꯄꯤꯛ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ Manipur International Youth Center MIWCNA Chinduna International Day of the Victims of Enforced Disappearance ki special lecture madi interaction program ngasi Imphal ki Kanchipur da leiba National Research Center da pangthokani tharam du da Manipur University ki Department of Law gi head Dr. Yumnam Premanandana research person oina wangangani Chief Minister ge artist sung ge tengbang imakhada United Women Social and Cultural Forum na sinduna numit kunmanga ni chatharakpa theater workshop ngasi loisil lagani loisin bagi thoram da sharungkhul haina mingthonba drama amasu utkani India Meteorological Department hairi Manipur Mizoram Tripura Nagaland Sikkim Arunachal Pradesh Assam amadi Meghalaya da haiyang phawada mayai oirappadagina akan bachangda nongshuraba yai lakliba numit ni asida Odisha da kanba nongshuraba yai haina red alert lautokre laiba kasi ki tongan tongan ba mapham sing Chhattisgarh nongchup banglagi ganga tampa kamasung himalaya gi saruk Bihar Madhya Pradesh amadi Uttar Pradesh ki nongpok thamba saruk Jharkhand Uttarakhand amadi Bidarbha da su haiyang phawada akhak arau amadi nungshit jawna nongshuraba yai tabi ba pawasi Akashvani Imphal da gini Pradhan Mantri Narendra Modi nangasi Tashkentta Uzbekistan ki rashtrapati Shavkat Mirziyoyev ka warishanagani Presidential Palace ta Lusingba anina lalol itik sel thadaba ngaksel digital connectivity energy amchung shikshayong na tongan tongan belam singda tengbang pinaba henget hanaba khanagani Akashvani paumin hai Pradhan Mantri nangasi ahan bada Yoga Federation of Uzbekistan nasinba Yoga ki thorma mata charuk yagani madugi tungda Sri Modi na lebak adugi rashtrapati go wari shanagani Pradhan Mantri Narendra Modi na kanna hotna badagi haukiba sahi tara asida lebak anigi lalol itik tawna bagi sang sada chohum henget pangamle numit nini ki mayai thangpa Asia gi lebak ki khongchata ngarang Sri Modi Tashkent ta thungkhibani Isau ki awab nang laba Nepal da bharat na piba tengbang gi makha tarak pu oina tengbang gi polam metric ton tara ma thoi pu ba mari suba aeroplane Kathmandu da thungkre social media da thagat pu warol da mapal thoram mantri Dr. S. Joyshankar na hai Nepal da hujik chathari ba mi kanba ma sung tengbang gi thabak ta mateng pang na ba tangai phada ba polam singamadi technical gi oiba polam sing aeroplane adu da yauki Bharat na hana na kudak ki oiba tengbang gi polam metric ton yankhai taret hena aeroplane ahumda Nepal da thakrabani maragasida Nepal da haukiba yumcha kaisuna mita khangaudana isau tholakhiba thokdok adugi tungda Bharat macha cha mani pan kanbangam khre haina mapal thoram mantralo ina hairi laiba kadugi handak thokiba ising isau aduda si kiba mi gi masing punna chatru humbudra manga sukre miram macha chahum kun yauna punna miyoi lising Ani Samri Romna, Tiba Kangdana Lady Aduga, Mioi Lissing Mari Samri Henbana, Kanbangam Kre. Uparashtrapati C.P. Radhakrishnan Numit Nini ki Khongchatangasi Keralam Desatkani. Mahagna Ala Pujada Kerala Kaubudi Delhi ki Jubli Palan Thoram Desaruk Yagani. Uparashtrapati na Patnam Tita Jila da Hi Lamjel Amasulam Thagani. Numidangwairam da Mahagna Tiruvananthapuram da Onam Tourism Sayol Palan Loishin Bagi Thoram da Sharuk Yagani. Ngakshel Mantri Rajnath Singh Nangasin Lakhnau da Uddwak ki oiba mipham amada wangangani. PM Setu Yojana ki makada sinba mipham aduda Skill Development, Entrepreneurship amasung Vocational Education ga madi lainaba wapam singi matang da khanagani. Mahakna Lakhnau Cantonmenta Lupa Koti Sham amarongi tongan tonga machakwa tharangi project tara nithoi gi jatrasu hungani. Aroibada maruiba pau amukhanna Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi laibak asigi na hasing budra kamadi nishadagi lapna lehenna bagi khongjang biksit bharat ki damak nasha mukta yuba laibak sinba thongbada khongjal yang na changchili akashvani ki thongde sandokhi ba mahaki man ki bat thoramda lakli bharau kumai gi matamda laibak asira sajaba polam ching chijin na basu Sri Modi na hairi Pradhan Mantri nangasi Tashkentta Uzbekistan ki rashtrapati ga tongan tongan bahiram da wari shanagani amasung Isau ki tengbang ki polam metric ton tara mathoi puba bharat ki mari suba aeroplane Kathmandu da thungkre paulo jere
2: adom na thoram tabiri ba si akashvani Imphal dagini hauji kamuk lanthok chari Radio Lila Kura Lila Iba Santa Kurai Lila Puthokpa Maiba Mishakanta Puthokpa de Tengbangba Athokpam Subhasandra Singh Music Ta Lonando Laikram Hausik Lejere Radio Lila Kura

0: mananganda ang hanga mapor ka lakli ba siya? Karikino, maano na ganchom da zang siya lakli ba siya po?
1: Ujik siya, pupo na na, nanggi kura ang mapara ka na. Lakli manunga siya hapten duli manil hai.
0: Mahak siya, mahaw sa akong huusay ba lakli bra? Ato po, mahak di baltin sa paite. Kariya muktaw ka daw di ba no mahak siya na?
1: Masiya kura ang masa. Ani ini sih cepat sendiri, hebat tu parah ye.
0: Ayo, ayo mah, tado, ayo mah tado biar.
1: Ye, kena ini muncak kembali nih, lili tu bo.
0: Tado biar, ayo mah tado biar, minum siau drama hingjawa. Ayo mah, ayo mah tado biar, ayo mah tado biar.
1: Potong potong sendiri, hebat tu apa kau ini, tahu ni bosi. Anga, sini malu lama kapane.
0: Tado. Ayo betado, ayo kari ki pari beno, ayo kari ki pari beno.
1: Siapa lagi ni? Siapa yang sahaja lagi tu? Ipi ipi kerba kurang masa aman semua. Nato kian orang ini hece.
0: Isegi mampung bahadri ba, thawai macam singa duna. Karam nelayan gani, kurang laba duna. Ayo tiram loitra. Kap lamba ngang siju kap kidre. Mahagi pikli ba makut sinai bu, paragi matagum, ma pandagi nan nan dana nok dana senari. Hemi oi ba, antong nasu tamoi pandi dako. Kurang ayah ini ten kerba mampuk sih dah. Ining tam nahing jabagi nungai basisu. Nak ayah ini sayna oira bro. Nak ayah ini sang kerba pun sih ado. Kalak pa, miao pa. Pen deh mana kuyom oina semlak pra. Loi banai bama mampuk sih dah. Karigi no. Nak kau ini pinai dalam mata unat terakhir papi ribas.